sin kodal ini juno e dirlen da jahi ben ben da ne inna va hojon hojon cha va he nizan hojon haslin cha ayoni.